sanang ka no ke da song e sanang ka no ke da song e mi u ibitanang e mi u ibitanang e dhamma dong ke make a make make vaing ke make make vaing ke Chanjo bonachi yang Sanjo bonachi yang Nachi yang koni yang Hiki yang tana Hiki yang tana